oleh cukup moni oleh viing oleh tua langin ala fe pesen e kare sia fa por betonga kire shano I Samoa le fi anga tanunga manono le tau tua mo ora radio Samoa no wata tonu ia le tu la eono.

0: Jag talar för att du framöter och New Zealand. Det här är Maria. Och för att jag minns det här var fattor i Sila. Det var vad jag var inne i Sina och sitta och fattar så så i det här var. Och New Zealand fängar på att jag följer här var. I det fängar på att jag har vassarfile mot pass figa på det Ocean of Peace Alliance. Jag är lite då jag är New Zealand och när det är fyra fyra fyra. Och vad vassarman är Winston Peters för att jag till mig när jag är Singapore med jag pannig. Det säger jag till en ojn i fattig till en och bomb och fann en mamma och Sina i det pass figa. Men jag far jag, och jag värmer med massan i det fejon i två en gång och inga är leter igenom. Så långt har jag Peters i leter i Sila, ta oj motor på Sfika, men jag tog att hon har telewinga i mig och jag säger att jag har en gång. Det är ena eller nej till langi, eller mer och för jag sina. Men jag tar och för jag för jag sina i och med att det feja. Det är fejl, det är samma jag, är betalt. Sa yai se te te, ai ana wha pē leise te te e este stūlanga yanga yai ilur marain. Ora vēs to raisa whana ina e seina sana pōmu whana aru ora mamao ma se ulu se pōmu wha fōringa bole dami warhead. Mai sana wha maulu, lea sa whaari ai ar pāre mia tūsinawe maulu mo tō tua Christopher Luxon e leo se whainga e tali eina. O niso tai tai ora pās fika sa wha leo fōsa lātou lea tali eina o lea wha te inga a seina. E yen mama angole le jori sila, ole pomusa lele lungo sone o tomao ainga ya moto le Federated States of Micronesia, Nauru, Tuvalu, Makiripas, ma palasia yo nga samilate Tuvalu, Makiripas. Ole pomusa te ita isa fanaina efto ama hai eleva, ono se inyea se fenga inga fong mo le pui pui nga faft fita eleva Australia ma fiti, le o mai le timinei, o fa ailo ai ni sila le tiu kilo, ia ye awa yang. Telling right for Kalamel Morning Report, tell late your New Zealand as an affi, the Famania Peters or New Zealand, or Lofa solo telling on a mouse tally on a feeding, in a tiro tidole a wing a while laughing up on a family killing. Say a file or I to walk with up here, but you say nothing I wing or stow fast also. I would now see if I'm telling us that you know a comedia on a fire, I laid it away and New Zealand on a leafy. Os eisi vai angola sa ililinga por coronial inquest, ir fara vilave sa fanoi, se ola ilios fa inga sa fia ilin ufango falo loa li lin mol, iau kilani sifo sa amteina la sona nafi iau kilani. O amat samsidina sa fana e se leo leo, ma fanoi leo la, a oia tatuina ni tangata fatau e tono al supermarket ale Woolworths in New Lean. Sa ia ave sea, ia se neifi ma se fata fatau, ma ia tatui e tangata te ono. Olei su tangata sa faa manu olia a tom fai tau fia oia. Isintei munmuliane fano leola ino fasi fulu, malelua ona fanaina se leo leo sa munmuliai. Ole vahenga momo leso esuenga sa faa yaliteo santaluai eo lua afe malelu fulu lima. Lea sa tiltiloai leaso sa faa yai leo sfainga. Lea sa faa yai faa mtalanga mori maua ilato sa faa olatia. Faa soa yo latu faa longona sa yai maa fianga o yai leo sfainga ya ilato itau sanga munmuliane. Talu mai ona tupu le far love him or vanga lua mali tolu le sai linga ilu mo le li fa masino I far love him liu fa for say corona Marcus Elliot or atilu tilo I masina ilu matu ai tupu mai le far love him poles fainga ile mai ai ona tala I tua I San Sedin mai le fa pui pui or atilu tilo fo ile li sue sue ile wallo San Sedin ile nga ia tu le fainga fa tupu far love him ile leo ma leo leo fa pui pui o fa ta oto e fa I fo ia la tu mo le mau. Sam Zedin sa maita mate tuina teru mai lua sumari lima, ma sai sei ein malai va lili au kilani ili lua masu fitu ilona fai lolea. O lona nau nau teinga si awayatu il fala abtonga fatu farvlave ale Islamic States, ma sai sei ei il fari pui pui mor fatu sanga ai leiti talene tua. Ebe no malanga mai Sri Lanka, ma tali ai lalo tangate surfai, ai lua sumari lima sa so loia e se ai lea fatananga o se tangate surfai. O novembro nilu hafu sumuleo no saa liputiai, saa malanga tuai saa moa moa soe faa. Se tuulanga e pionata wai saa ia faa teita ia pe fai ngofie. O na tuua ni usila eo noa marisaa seia oia pe a fai malangatu ea wai in the Islamic State. I maasina ilumatu aile itupu maile o sfainga ili supermarketi, saa nofoi se fare te talo musalemi pole mosque, a otomu fai, e tue ave matau faa ofi I tangata lau tele. Wa fa maunia leo leo I fitio a fi fi e filtu mo leo noe la tumaine I sa mau o pa uria e pa o matu sa sua sua ina ma fa maunia I ole pauta fa sa ina rako kengi por rako kain. O I a fi fi sa mau I moto lao group a kamea, karavum, ma beka. O leo leo I fitio lo fso ta ima leo leo Australia ina ia fa mau duina po fea. Sa fa a wala ma yei ne a fi fi a po fea fo ile tunu sa fo fo e avi yaim. Ole ole o savu savu ma vanu levu sa fa afinga nga ina ila solua de vasterwai mor pikino afifi pepa ila sa yesa pauta pa pa sa yel tununga or fala o fasaina sa mau te fia yute de motu ona menor island oni so afifi sa mulmuliane mau ino volongo ina ta ta nga tala tele ile ole o e bona ta pa i owa ne loteina sesi o tua ia le teitai o le itua ngai le parlamene o Samoa tu le e pasai le maria le ngoi. O tau fia ia fuafuanga le whainga malo i Samoa e suesuina o ia. Ma isi suisini o le parlamene i tau purpurenga o fuafurenga, ma le tau whaleanga te luai le le lavoni moni mau. Sa firifiria le whainga malo le patia le fatu o tua ile tua Samoa o tasi fast, ia se komiti va parlamene va ililina le amio tu le epa, le taitai o le patia pui puia ia tau tanta, le sui taitai fono toi la wafo Meredith, ma le fai lau tusi a le ala ile pule rimoni ayafi. Ai o le suizo upo le fono fai tula fono Samoa le Samoa's Legislative Assembly, sa ia longa le leitioni sila pasika. O le asa i linga sa tu e amteina le songa fua, ai uilea ua faalia tu le epa woto e tolo e tua. A faalia e tu le epa o nei umatua inga pursiki. Ma ia tāua o le pālimia ia la auli o le māri e tōle o tea Fosse Schmidt, o ia leo lo tū leia su su enga whaia. Ma ia tāua ai sa whaisi vāve vāve o le pālimia le whai o tua inga eu noa, ma ni whamau ninga. O le whai lau tūse le mālo sa ia tēna whai o le tāri visili, sa tū ina tū ia lele tō ni sila pasika. Sa whāri e tū le epa sa tam whai le pālimia le tamata ilo ia sili le mālo te lua nei sua Helen Woolwork, e whātō ai tua inga whāsanga ia ila tōn. E sa longo iai, o le mai mawin o le taimi, ma se tau mātanga ina i o le malo. Sa whāua o na tua ia tu le ala i la auli o le maare toa. O nei fai pulasi ni sa la tau whaia ni le fonga tau whaaleanga whāsanga le malo. Ma whātino ia ni a miongo ni fōvalenga. I le mai ai o le whainga pāloto le lua whamara futas. Nei tua inga whātasi ai manu tu singa lang lango sa tu ina tu le fonga whtalai le mota, muli pola alo i talua, muli pola. Ma se fai unga, mo se fai unga fai iang. Sa tēna fu e muripola o na tani fesili, mai le leitio ni sila pasike winga, ele sa ilinga. Tālonga, wanya neyo ni tōtu unga ele vaia, o se fe maara maanga ele tu sisia ele vaara maara o stani, mpapu ni kini. Sa mafu e ona a waya la uloka piliki ale PNG chips ele a papu ni kini, ele tamara sanga liki ale NRL, Australia. O ni talo noanga fasiwe maaro e lata ele luas puto sanga o fea mai. Ma ausia se la sanga mawa e tele le se nio se fenga e ese ma yei malaita alo le Port Moresby's National Football Stadium. I le amatanga o le roafi mara ufruiva, o le suyo le man sa mo ma stamata alo like fa fao na maru maru champinio le NRL, sa faifo ima suyo le alokapia le New South Wales se le ta amarasanga fa stete Australia, Sharon Luai, e foringa mai o le ae ta iele kalapu ale PNG Chiefs, ilungo le malai, le la tu luai ta longa o le NRL. Mo le tō tēlo tanga te pāponi ki re mai vālea ele naka piliki. O le iaio se lātou au e whātou te vai ma au pirusilo na lele i lea tālonga o se moe mitinga ua levo na moe mitiai. Ai o se whātou tonga fōi leo fuafuanga whātino o fai Australia ma pāponi ki ne whāo ngai whainga whāpor kiki. O le ipotia nei ele vai anga tala le APC. O le whai ngai ngā sāsai nia mase maran maanga e lea tustisia e whāpea. A whai e sei ni e pāponi u tine se māli e nga mori pui pui nga masaina. O le ato e whaau i toa le lātu kalapu mai le awai le ta amore sanga lika le NRL Australia. I le ne nefo whātau te vanga o mori tō sinātu o tunu maro losi le Pasifika. Wa wha matala ina e se tangata lau loa Australia. O se tau ngā ngaisi. Ma wa whai loai le nau nau ar whai ngā malo Australia e whao ngai so sei tū e tau vai vai mai e pāponi u kini. I le siri amare sfuru tau sanga, e onas fulu mili a onas te lau milio na tālai whaalu. I le siri alai titi male afo le se lenia whaalu le whaavaina leo le au laka piliki ale PNG Chiefs. Ai o leisi vai ngā tupe whaalu le hatina eno le laka piliki Pāponi Kini, Fiti sa Momotonga. O tātai o Pāponi Kini sa Momotonga, le sa vai o whaatestasi au tafan malai le taalonga le vao ni usawo le sema Queenselani, o le taalonga le State of Origin, ile solulo le nā vai aso. Mo le fōrfolo ina yo fa mtuanga o le fa pefele o na fa soina. Le vai ngā tupe. O rieko yo ane wa awaya tuneilo o Black Hill Kilani o si tamai kava o sa unyantu li talonga ma alani ili stonai. Sa fa maoni aere o Black Hill yo ane. E mafai o na tamo ili tulanga o ngā tonu mo le wingi li le inaitua. Wa vala au li atu e tolemi ma le au. Our Sangyan to Mortalong Island, your Tamarasanga Nations Cup, Ilimalai Eden Park. Oyone, Sata Alofa Vitemi for Sa Patical, Morikalapoli Linster, the Island nearly to some name. Olele Filio Yone, more Elmomua to Otosman Far for Yaonga de Reni, Sa Avema Mang out to Telanonga Masino Movine, as a Failo Lavarini. Ole to mata alo tele mar malama ole atil kido ye mar ngata amilo u black africa soki ya okuso masetema ole wingia leroy kata sa fa manuri ale talong fa tolia ma italia fa ngor vasi wellington e fori mai ole ale ya no e taro talong ai lani sa sui tu langa ya e chos mobi molana ulai talong fa va malo mo peuli ole isi wingia fehi fina nofo sa ale ya no e talong ma italia ono stinga ulon tu au fari reni. Ore awina mai tu tono yone o se kavale a motu langa wingi. Ore wingi fa pito ya kele mkhalak sale pikia foi mole au i wilen tonin. Ore sunai, ore a fa ilo ele awa reni mole ta alunga ma aya lani. Aro temene, ore ka apiteni mua muare o Black Scott Barrett. Ore ale ato otoro na malo si malita otonga sa fai elon papatoa. Ile taimi ole a malanga toile o Blacks Africa soke. Ma wate enai reni is ava noe vaviona to ato otoro na malo si Barrett. E filfilia ile au mole marangatu ta amilo ile atu. No, talana ne yaso maua oile anga ngalofa ma imuruia lo waso.
1: Baby, lo waso! Hey, hey! Oh!